Ati baba wari kutadza vasikuta basa mumba todini iko nai. Todedza bambike. Ah! Amano kunova vaizro yeri.

Margaret Gadzi kwa nekambo kanonziko ndazvona muri mwari. Amandisimudza mandichengetedza. Ndaona ukuru wenyu, ndaona kushamisa kwenyu mwari. Unozodei nekukonfesa nekukonfesa ipapo kuti kana ndiri mhondi ndinokumbira mundiregerere. Izvozvo zvakanaka naika. By public demand, kana kakanonzi kubvudzi rangu ramera kubva kuna doctor. Adokas Moyo once again.